0: Pajak 2026 dan deklarasi yang dihasilkan melalui forum konsultasi publik menjadi komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Forum ini dipimpin Kepala KPP Pratama Banda Aceh, Asrifal Handri Rangkuti, serta dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Jamal, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Ahmad Jamhari, jajaran instansi vertikal di Banda Aceh, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan negara maupun daerah. Sebaliknya, pelayanan yang tidak optimal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kami menginisiasi forum ini sebagai ruang kolaborasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemudian menurut Asrifal, KPP Pratama Banda Aceh saat ini menyelenggarakan 83 jenis pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan melalui KEP 160/PJ/2022 yang mendukung 120 personil terdiri dari 95 aparatur sipil negara dan 25 pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN. KPP Pratama Banda Aceh juga terus memperkuat kualitas layanan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penyedia berbagai fasilitas pendukung seperti tempat pelayanan terpadu, layanan konsultasi, fasilitas ramah disabilitas, kemudian ruang laktasi, ruang bermain anak, pojok UMKM, hingga ruang duk pakat sebagai ruang konsultasi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Ya, itu dia satu informasi terkait dengan KPP Pratama Banda Aceh berkomitmen tingkatkan pelayanan publik lintas instansi. Terima kasih Kak Dewi.
1: Oke Putra, luar biasa. Dan apakah ada dialog pagi di
0: untuk pagi hari ini? Seperti kita juga menunggu merilih ke Sabang sepertinya hari ini ya. Tapi kita tunggu gitu ya? Player ya.
1: Sama saling-salingan ya.
0: Iya.
1: Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Putra.
0: Oke Kak Dewi, terima kasih kembali.
1: Baik, pendengar sudah mendengarkan informasi-informasi dari teman-teman semua, Sekolwil, dan tiba dari Luxmawe ada informasi yang cukup menarik. Jadi teman-teman semua, nanti di Piala Dunia, ya insya Allah kita mungkin di minggu malam mungkin sudah masuk di babak final ya insya Allah. Dan ini juga akan dilakukan nonton bareng dan dengar bareng, dan ini akan menghadirkan langsung ada Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir ke Luxmawe, yaitu Kusnaini. Akan berkunjung ke Luxmawe untuk menghadiri kegiatan nonton bareng. Jadi kehadiran Dewas ini diharapkan juga jadi momentum dalam mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kemudian juga di mana Weni Julianti selaku Kepala LPP RRI Luxmawe juga mengatakan kalau persiapan nonton bareng dan dengar bareng ini juga akan dilakukan secara maksimal ya. Dan juga pastinya sudah dilakukan pertemuan dengan pihak panitia agar semuanya berjalan dengan baik dan memberikan kesan istimewa bagi masyarakat yang akan nanti hadir untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia. Dan kehadiran Dewas Pengawas LPP RRI di Luxmawe ini juga sebagai sinyal positif ya teman-teman semua dan juga pendengar dan pemirsa untuk pengembangan RRI di daerah. Selain menghadiri kegiatan juga nanti ada diisi dengan sejumlah agenda penting yang mendukung kemajuan lembaga penyiaran publik. Salah satunya yaitu direncanakan ada peresmian studio baru di LPP RRI Luxmawe. Begitu teman-teman informasi dari Luxmawe dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih atas semangat di pagi hari ini. Semoga saja insya Allah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan.
2: Amin.
1: Selamat bertugas dan bersemangat untuk debat pagi ini. Senyumnya harus betul-betul bisa membawa sedekah buat teman-teman semua ya.
2: Baik. Insyaallah
1: kan. Assalamualaikum teman-teman semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: sudah naik ruang tamu, cepet pak.
1: Tenang Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
0: Meteran listriknya gimana pak?

Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut nobar debar bola gembira pukul 02:00 dini hari. Jadi sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi, ya kan? Oh ya, ada Dorpes juga nih dari para mitra RRI, seru kan? Ada bazar juga UMKM, dan diingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Keris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

sama Kak Sandra juga ya dari Desalam ini terkait masalah sampah ya di seputaran pembangkit listrik di PLN di area Kuta Baru ini ya? Dekat Tungkup. Dan juga tadi mungkin kalau dari Simpang 3 ini di antara daerah kampus ya yang menuju ke Tungkup dan juga ya arah Tungkup ya dan juga menuju kampus yang lebih tepatnya ini adalah juga menuju ke rumah sakit ya itu memang macet sekali loh di sana. Mungkin dari kasarnya berharap

0: apakah kira-kira bisa ditambahkan lampu ini ya, lampu lalu lintas, lalu lintas ya. Supaya lalu lintasnya bisa lebih teratur. Dan ini juga kalau bahas masalah sampah tadi, karena tadi sebelum Kak Sandra menelpon, kita juga bersama Pak Faisal selaku Kepala Dinas DLHK Sabang ya. Dan memang yang menarik ini sebenarnya ada event di Sabang ya. Mana tahu juga ini mungkin jadi kabar juga buat pendengar ya. Tetap bisa terus memantengin di rri.co.id dan pilih wilayah Sabang. Informasi terkait event ini juga bisa di Anda baca ya nanti di rri.co.id Sabang, akan di cover oleh teman-teman kita ya, reporter-reporter Sabang.
1: Pasti ya.
0: Iya, situ sudah pasti. Dan pendengar ini juga karena sesaat lagi ya
1: kita bergabung, kita akan bergabung dengan RRI Singkil ya. Untuk hari ini dialog berjaringannya dengan tema penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis. Ya itu dia,
0: Amar. Dan akan menghadirkan narasumber ya, ada Pak Haji Samsul Arifin SH, selaku Ketua Bawaslu Aceh Singkil. Iya,
1: dan nanti dibantu bersama host Musim Bintang.
0: Ini menarik ya, penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas. Ini berarti yang namanya komunitas ini bisa dibilang juga sudah mulai banyak berperan ya dalam dalam apa namanya ya, dalam mendidik masyarakat juga ya, terkait dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ya, kalau pendengar mungkin supaya tidak ketinggalan, ini selalu ikutilah program Persatuan Hari Banda Aceh, ada ngobras ngobrol bareng komunitas ya. Setiap Selasa malam dari jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat ya, itu kita sering ngobrol-ngobrol nih bersama komunitas ya. Dan tentunya banyak sekali komunitas yang sudah bersama kita ya. Mungkin juga ini menarik ya,
1: temanya. Betul sekali. Peran komunitas ini memang sangat luar biasa ya, kita
0: betul
1: lihat
0: sekali.
1: Ya.
0: Kalau kita lihat generasi-generasi yang sekarang ini memang
2: pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: Pula yang kerjakan kawan ini.
4: Hey bro, kenapa pula kau tebang pohon itu?
5: Bah, kenapa pula kau yang repot? Aku perlu untuk bangun rumah, terus mau ku tanam sawit.
4: Bukan gitu, masalahnya kan, kalau pohon ini habis ditebang, itu bisa menyebabkan banjir loh.
5: Gak ada itu, ini kan lahan saya.
4: Ya udahlah, payah dikasih tahu, untuk kebaikan gak didengar.
6: Apa sih, Ma?
7: Ini, Pak, bantu dulu Mama ngangkat barang. Udah banjir nih.
6: Inilah gara-gara tetangga kita itu nebang pohon sembarangan. Jadi banjir, kan?
8: Marilah kita jaga dan lestarikan hutan demi keselamatan lingkungan dan masa depan anak cucu kita.

0: Life for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: Baik, bergaru di manapun Anda berada, yang tetap stay di Pro 1 aja Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kita masuk di program kita ya, program dialog berjaringan Sekorwil Aceh, dengan topik penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis. Nanti ada narasumber kita yaitu Bang Haji Samsul Arifin SH selaku Ketua Bawaslu Aceh Singkil ya. Baik, bergar di manapun Anda berada, kita sapa dulu ada narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengenai dialog kita di pagi hari ini ya, saya mau tanya dulu kabar abang nih. Alhamdulillah ya, gimana bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana kabarnya abang, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat bang. Baik, dalam penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 ini yang berkeadilan ini dan demokratis ini, bagaimana bang dalam abang menyikapinya? Silakan bang.
1: Bisa diulang bang?
0: Dengan topik kita ini bang, penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis bang. Silahkan bang.
1: Baik, terima kasih. Dengan hadirnya Bawaslu, hadirnya Bawaslu itu memperkuat jaringan dan komunitas dengan tujuannya untuk terus selama kekosongan tahapan ini kita keliling ke sekolah dan baru tanggal 13 kemarin kita juga mengadakan pendidikan pengawas partisipatif, yaitu dari kalangan mahasiswa, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Gitu kan. Kita agendakan kemarin itu di Desa Rimu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, bang. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu yang berkeadilan tadi dan berintegritas tadi, yaitu tidak cukup dengan badan pengawas pemilu saja, bang. Ya kan? Maka badan pengawas pemilu itu mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi-organisasi dan melalui jaringan-jaringan organisasi. Untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat-masyarakat untuk mengkampanyekan istilah kami itu mengkampanyekan, yaitu kayak pencegahan money politik bang, bagaimana yang terjadi di Aceh Singkil ya kan. Sangat perlu bang dengan menguatkan jaringan ya kan. Mahasiswa tentunya punya organisasinya. Elemen masyarakat juga dengan tokoh-tokohnya, dengan pengajiannya dan sebagainya, itu perlu kita penguatan dalam jaringan. Ya, seperti istilah dakwah bagi kita ya kan, dakwah dalam menegakkan keadilan pemilu tadi bang.
0: Dakwah siar,
1: betul. Kita dakwah siar, namanya ikhtiar bang.
0: Iya betul.
1: Untuk menjadikan negeri yang maju, sejahtera dan bermartabat tentunya kan bang.
0: Baik. Penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas bang, mungkin adalah strategi ya kolaboratif untuk membangun ekosistem pemilu kayak abang bilang tadi, partisipatif. Mungkin dicapai melalui peningkatan ya pasti ada literasi politik dan pendidikan pemilih, pembentukan jaringan pengawasan mandiri dan akurat rumput, serta pemanfaatan teknologi ya menangkal disinformasi dan mewujudkan pemilu yang bersih, inklusif dan berintegritas juga. Mengapa bang nih penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas sangat krusial ini bang menjelang pemilu 2029 bang? Silahkan.
1: Tentunya kehadiran dengan kehadirannya adik-adik yang atau organisasi atau harus diperkuat jaringannya tadi kan bang.
0: Betul.
1: Tidak cukup itu tadi, sekali lagi tidak cukup dengan hadirnya Bawaslu ya kan. Bawaslu kabupaten kota hanya khususnya di Aceh Singkil itu hanya 3 orang. Ya kan? 3 orang komisioner dibantu oleh sekretariat ya kan. Tentunya SDM-nya sedikit.
0: Betul.
1: Di tingkat kecamatan 3 orang. Di tingkat desa hanya 1 orang.
0: Satu tentunya, orang namanya.
1: dengan hadirnya Perbawaslu itu mengubah undang-undang, peraturan Bawaslu itu sendiri itu mengajak seluruh elemen masyarakat, seperti tagline-nya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, begitu,
0: betul,
1: Bang.
0: Betul.
1: Jadi Bawaslu Aceh Singkil hadir, tidak ada pernah akan capek melakukan penguatan jaringan khususnya kepada kalangan-kalangan adik-adik mahasiswa. Kenapa adik-adik mahasiswa target kita itu, Bang? Karena cuman untuk merubah negeri ini bagi membutuhkan sosok seorang orang yang kritis, Bang.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau mahasiswa itu kritis dan aksi.
0: Aksi, betul.
1: Ya kan? Jadi kebetulan adik-adik mahasiswa baik Staisar yang ada tiga kampus ini, yeah, kan. Mahasiswa pertanian
0: Stipa,
1: itu kan Akbar. Bagus responnya dan juga mendukung kami. Cuman kenapa? Kami Bawaslu Aceh Singkil itu akan membentuk sebuah wadah supaya informasi-informasi itu tidak hanya sebatas seremonial saja, kan, Bang?
0: Betul.
1: Tidak cukup dengan seremonial, namun berkelanjutan dengan adik-adik mahasiswa dan organisasi-organisasi lainnya, Bang.
0: Baik, kayak Abang bilang tadi, Bang Ripin tadi, mungkin banyak sih, salah satunya mungkin ya keterbatasan dari sumber daya manusianya. Betul. Dan mungkin melalui, kayak Abang bilang lagi, pemberdayaan komunitas masyarakat. Betul. Mungkin berubah dari objektif pasif menjadi subjektif aktif, ya. Betul. Yang mampu mengawasi setiap tahapan-tahapan, ya, menolak politik uang dan menjaga legitimasi hasil pemilu.
1: Betul.
0: Berbicara tentang money politik tadi, Bang, langkah-langkah apa, Bang, ya, untuk mengantisipasi money politik nanti, Bang, dalam mensukseskan pemilu 2029, Bang? Silahkan, Bang.
1: Cukup berat sebenarnya, Bang. Ya, karena kenapa cukup berat? Tapi yang namanya perjuangan perlu ikhtiar. Tetap kami akan ikhtiarkan yang namanya money politik itu sejatinya membunuh karakter, ya kan? Kenapa saya sebut membunuh karakter? Seolah-olah yang yang bisa duduk menjadi sosok pemimpin eksekutif maupun legislatif itu hanya yang mempunyai uang. Nah, kenapa cukup berat saya sampaikan, Bang? Butuh perjuangan sangat ekstra.
0: Betul,
1: kan,
0: betul.
1: Dakwah, ya kan, bersosialisasi terus-terusan terhadap pemilih pemula, mahasiswa, organisasi-organisasi. Tujuannya adalah supaya untuk minimal keluarganya dulu.
0: Betul,
1: Bang.
0: Betul.
1: Minimal keluarganya dulu kita ajak untuk hindari money politik.
0: Money politik.
1: Ya kan? Kenapa money politik ini sangat merusak demokrasi, tatanan demokrasi yang berjalan pada saat ini, Bang. Kami akan bersosialisasi kepada pemuda-pemuda terlebih dahulu, Bang. Kenapa? Karena akan berganti terus, ya, kan?
0: Terutama generasi muda nih, Bang.
1: Target kita ke generasi muda.
0: Generasi muda.
1: Ya, betul. Generasi muda supaya kan bergantian ini.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya kan, bergantian supaya, kenapa tujuannya? Supaya minimal diminimalkan, ya, itu membawa orang tua, keluarga kita, keluarga, ya, apa, para pemuda, organisasi lainnya, gitu, Bang. Karena Singkil ini cukup unik,
0: ya,
1: begitu kira-kira, Bang. Singkil ini kalau saya sebut itu seperti miniaturnya Indonesia. Tidak cukup dengan money politik juga, kan, Bang?
0: Ya.
1: Singkil ini segala suku ada, segala agama juga ada. Ya. Jadi tetap kami akan mensosialisasikan dengan jangan sampai ada isu-isu SARA, ya, karena, betul, biasanya menjelang tahun politik itu isu SARA dimainkan, ya kan, isu-isu, ya, khususnya yang
0: kerusuhan lah, ya,
1: kerusuhan,
0: ya,
1: ya kan. Jadi memang perlu kolaborasi dengan semua stakeholder,
0: ya,
1: khususnya,
0: betul,
1: pemerintah daerah harus,
0: betul,
1: mendukung kita,
0: betul,
1: harus sama saling mendukung untuk mensukseskan pemilu yang berkeadilan tadi, Bang.
0: Berarti,
1: tidak cukup dengan lembaga atau penyelenggara pemilu saja.
0: Betul, Pak. Tidak hanya Bawaslu aja ya, mungkin dari aparatur sipil pemerintahan kabupaten ini pun ikut andil untuk mensukseskan. Dalam arti kata ya, memberikan itu sosialisasi itu untuk memajukan pemilu 2029 yang lebih baik tentunya.
1: Betul.
0: Mungkin Bang ada langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk ya membangun seperti judul kita nih Bang, jaringan.
1: Betul.
0: Dalam penguatan nih Bang.
1: Jadi tentunya Bawaslu Aceh Singkil itu hanya geraknya kecil.
0: Ya, betul.
1: Geraknya
0: betul.
1: Kecil.
0: Sebagian.
1: Tentunya harusnya

0: mau berkerakan besar. Dalam waktu dekat ini akan silaturahim ke Pemda Kabupaten Hasinkil, khususnya Kes Bangpol yang membidangi, ya kan? Untuk memperkuat jaringan dan komunitas ini, Bang, itu perlu didukung oleh pemerintah daerah.
1: Betul.
0: Ya kan? Minimal kita mempunyai wadah dialog.
1: Apakah ada diadakan itu untuk program pelatihan ya?
0: Pelatihan ya, ya kan? Pokoknya kita adakan pelatihan, dialog dan sebagainya. Kasih ruang
1: betul,
0: adik-adik mahasiswa dan kelompok masyarakat, semua masyarakat, iya, Bang. Itu tujuan kami. Kami sekarang itu tidak buka, bukan tidak buka ruang, Bang. Kami yang turun
1: ke lapangan.
0: Ke lapangan, Bang, ya kan? Ke sekolah, ya ke kampus, ya nongkrong kopi dengan para tokoh.
1: Iya.
0: Itu sebatas pergerakan kami. Kenapa? Lagi-lagi keterbatasan semua sumber daya kita.
1: Sumber daya, kan, Bang? Betul, betul.
0: Makanya kalau mau menjadikan demokrasi ini berintegritas dan berkeadilan itu cukup harus disupport oleh pemerintah daerah.
1: Pemerintah, betul. Tidak hanya Bawaslu.
0: Tidak cukup Bawaslu.
1: Pemerintah
0: cukup
1: daerah pun harus
0: KPU, ya kan?
1: Iya, ikut cukup, andil juga.
0: Harus andil.
1: Karena kayak Bang bilang tadi, kayak dibilang money politik itu membunuh karakter seseorang.
0: Betul.
1: Betul, betul. Ada juga, Bang, mungkin untuk kolaborasi mungkin lintas komunitas itu pun perlu juga, Bang, ya. Kenapa? Betul. Untuk menghubungkan komunitas kayak Bang tadi, betul, lokal, agama, tokoh adat ya.
0: Betul.
1: Nah, pemuda ya, ataupun ada yang hobi dia ya, mungkin hobi di bola, hobi di olahraga, nah, itu pun pasti
0: itu yang
1: ya.
0: Saya sebut, Bang,
1: ya.
0: Dengan ada harus banyak dengan kolaborasi dengan semua stakeholder, Bang.
1: Betul.
0: Khususnya pemerintah daerah yang melalui Kes Bangpolnya.
1: Kes Bangpol ya, betul.
0: Kita ada juga hadir ada MPU di Aceh Singkil dengan tokoh adat dan sebagainya.
1: Betul, betul.
0: Lah, kita memang bersinergi, Bang, harus bersinergi untuk mencegah yang adanya money politik, SARA dan sebagainya,
1: betul,
0: kan, gitu kan, Bang. Untuk mensukseskan menjadikan sosok pemimpin yang betul-betul ingin membangun negeri Aceh Singkil tercinta ini, Bang, khususnya,
1: betul,
0: Aceh Singkil,
1: betul,
0: yang gitu kan. Atau walaupun di daerah lain sekira pasti seperti itu, ya kan, untuk menciptakan sosok pemimpin yang ingin membangun, betul-betul ingin membangun adalah perlu kehadiran pemerintah.
1: Betul, betul.
0: Ya kan? Perlu kita kesadaran pemerintah. Kalau perlu, betul, Bang, kasih ruang kami. Ruang kami itu misal kayak ekstra kurikuler di setiap sekolah,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Itu tujuan kami. Kami ada menyurati beberapa
1: instansi.
0: Kayak SD, SD. Seperti Kacabdin Aceh Singkil. Berjalan, Bang.
1: Jadi
0: kan kami dikasih ruang untuk khususnya pemilih pemula. Karena
1: baik,
0: pemilih pemula kemarin pemilu di 2004 ini 60% mereka ikut menentukan sosok pemimpin di negeri ini, Bang.
1: Iya, betul, betul. Mungkin kayak dibilang Bang Ripit tadi ya, mengenai yang dimaksud dengan literasi digital ya.
0: Iya.
1: Saya menguatkan pemahaman masyarakat untuk menyaring ya, menyaring informasi, melawan misinformasi maupun disinformasi politik. Intinya kalaupun politik itu politik yang positif untuk ya, membangun pemilu di Aceh Singkil ini ya yang lebih baik. Baik, berdengar dimanapun Anda berada, kita break sejenak ya. Kita dengarkan dulu beberapa iklan yang mau lewat ya mengenai dialog kita bersama Bang Haji Samsul Arifin Esa selaku Ketua Bawaslu Aceh Singkil. Penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis. Tetap stay di Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanya, cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan? FYI for yay info.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil FM 92,2 MHz yang kami pancar luaskan dari jalan nomor 1 Ketapang Indah Singkil Utara. Baik, masih kita berada di program dialog berjaringan Skorwil Aceh dengan topik penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis. Selaku narasumber kita ada Ketua Bawaslu Aceh Singkil, Haji Samsul Arifin SH. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk ada nih saya mau tanya lagi nih sama Bang Arifin nih. Mengenai penguatan ini Bang, penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas nih, mungkin adalah kunci untuk mewujudkan pemilu 2029 yang bermartabat. Hal ini mungkin yang dicapai melalui program Bang ya, program P2P nih Bang, yeah. Pendidikan Pengawas Partisipatif. Ya. Adakah yang digalakkan oleh Bawaslu ini Bang? Silakan Bang.
1: Dengan hadirnya Bawaslu, yaitu dengan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Yeah. Jadi setiap tahun Bawaslu itu melakukan pendidikan pengawas partisipatif Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Dan di semua kalangan. Jadi di tahun 2024, 2025, dari 2026 kemarin di desa, di gedung desa Rimung, yeah, itu kita, yeah, juga menggaungkan itu atau ada pendidikan pengawas partisipatif, yaitu yang pesertanya dari kalangan mahasiswa, masyarakat dan ormas ya kan Bang ya. Dengan kehadiran, dengan tujuannya itu melakukan pendidikan dengan ilmu-ilmu kepemiluan, ya kan, ilmu-ilmu pengawasan, yeah, dan ilmu-ilmu penjagaan dan sebagainya. Tujuannya untuk menjadi perpanjangan tangan kita, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kan, perpanjangan tangan
0: penghubung.
1: Nah, alhamdulillah, Bang, support adik-adik mahasiswa dan para masyarakat itu tadi, tokoh-tokoh masyarakat tadi juga mendukung dengan kegiatan-kegiatan ini. Lagi-lagi perlu kami juga mensosialisasikan terhadap kepada pemerintah supaya juga akan lebih perluas lagi. Misal baik, kami dan 40 bisa menambah 100 iya, peserta, iya, ya kan, betul, di betul, semua kecamatan betul, misalnya kan. Karena minim Bang.
0: Minim ya.
1: Kenapa kami melakukan pendidikan pengawas partisipatif itu Bang? Di Aceh Singkil itu Bang, pemilu berkaca ke pemilu 2024 itu minim pelaporan Bang. Padahal kalau kita sudut pandang terdengar di telinga kita katanya banyak pelanggaran Bang gitu.
0: Betul, betul, kan, betul.
1: Sejatinya hanya temuan yang banyak dari kami.
0: Temuan ya.
1: Temuan yang kami ada ASN kami tindak ya. Peserta parpol. Untuk pelaporan hanya 2. Itu pun tidak cukup formal dan materialnya. Ya,
0: betul, betul, betul, betul. Berarti jadi, harus ada penambahan lagi Bang ya? Untuk,
1: harus penambahan. Penambahan. Dan itulah, lagi-lagi, ekstra lagi kami akan bersosialisasi terhadap, kembali ke tema kita, harus ada penguatan jaringan. Dan memberdayakan komunitas-komunitas.
0: Betul, betul, ya kan?
1: Komunitas, semua komunitas, betul, tidak betul, hanya satu komunitas. Tujuannya begitu Bang, tujuannya untuk satu yang mensosialisasikan dengan gimana sih melaporkan pelanggaran, gimana sih penanganan pelanggaran kan, begitu kan Bang, gimana sih cara mencegah money politik itu Bang. Money politik ini kan Bang bukan untuk kita Bang, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita,
0: betul,
1: masa
0: betul,
1: ke akan datang,
0: betul,
1: Bang, ya kan, supaya menjadi yang saya sampaikan pada adik-adik kemarin. Kalau kita hanya mendengarkan atau hanya cukup dengan dalam satu tahun satu kali dapat uang misalnya 300 ribu, ya 300 ribu dibagi 5 tahun berarti nilai harga diri kita hanya 150 rupiah.
0: Iya
1: kan? Nah itu kita gaungkan ke adik-adik kita dan komunitas,
0: betul,
1: dan khusus tugas Bawaslu kan Bang.
0: Betul, betul.
1: Tugasnya khusus Bawaslu itu memang harus betul-betul ekstra juga,
0: betul, betul,
1: mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat ya kan. Dan pencegahannya harus kencang juga ini Bang.
0: Betul, betul.
1: Supaya menjadikan sosok pemimpin. Tentunya juga ada penguatan juga di pada kayak MPU. MPU bisa menguat, mengeluarkan fatwanya. Ya kan, kewenangan MPU Majelis apa namanya? Persyaratan Ulama
0: itu. Iya, betul.
1: Kewenangannya mengeluarkan fatwa.
0: Fatwa.
1: Betul-betul kita haramkan itu,
0: betul, namanya hukum agama politik, ya.
1: Gitu,
0: hukum agama.
1: Hukum
0: diharamkan, di, betul.
1: Betul-betul gitu. Memang di dalam Al-Qur'an pun itu haram.
0: Betul.
1: Dikokokkan lagi.
0: Iya, ya memperkuat
1: kan?
0: Ya.
1: Kalau perlu para khatib Jumat ya kan.
0: Betul.
1: Para pendeta mungkin kan gitu, di segi sudut pandang agama semuanya.
0: Betul, betul.
1: Ya kan, kita perlu sosialisasi terhadap itu juga. Gitu tujuan Bawaslu melakukan pendidikan pengawas partisipatif.
0: Nah, ini Bang, bagaimana cara kita ini, cara kita untuk memulai berkontribusi dalam penguatan komunitas ini, Bang? Mungkin sebagai langkah awal, mungkin mungkin sebagai contoh dapat bergabung dan mendaftarkan kelompok dalam pendidikan pengawas partisipatif ini, Bang.
1: Lagi-lagi Bang, untuk kemarin kita buka open recruitment pengawas partisipatif itu peminatnya juga agak kurang.
0: Peminat, betul, betul.
1: Nah, peminatnya agak kurang. Lagi-lagi kami ekstra datang ke kampus, datang ke sekolah. Betul. Akhirnya adik-adik mau, ya kan? Karena memang ilmu terhadap pemilu kurang, ya kan? Keilmuan terhadap pemilu itulah tugas kami, Bang.
0: Iya.
1: Tugas kami hadirnya Bawaslu itu untuk tidak mengenal capek, Bang.
0: Iya.
1: Dengan keyakinan dan kegigihan kita insya Allah masuk ke semua kalangan, Bang. Baik di kalangan warung kopi, karena budaya Aceh ini kan budaya ngopi kan, Bang.
0: Betul, betul.
1: Di warung kopi, ya di duduk-duduk di setelah sholat berjamaah, ya kan. Kita ajak loh ustadz-ustadz, khususnya MPU, pemangku adat. Tidak, kami insya Allah ini tugas-tugas kami supaya kami tidak akan mengenal lelah lah.
0: Betul, betul.
1: Untuk mensosialisasikan hal ini, Bang.
0: Bang, sedikit ini, Bang, ada penelpon, Bang. Penelpon dari masyarakat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Wanda di Rimo, Bang.
0: Dengan Wanda di Rimo, silahkan, Bang. Ini Bang Wanda, mengenai topik tadi pagi hari ini, Bang.
2: Baik, terima kasih, Bang. Bang Muksin ya, Bang Muksin.
0: Iya, Muksin, Bang.
2: Ya, tentu memang kalau kita melihat dengan pembahasan ini cukup menarik sekali ya, walaupun untuk pemilu 2029 ini kan masih lama, tetapi kan harus ada strategi-strategi yang harus dipersiapkan oleh Bawaslu seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, Pak Ketua, gitu ya, Pak Ketua Bawaslu. Pertama ini mengenai tentang fokus dan juga strategi atau juga inklusivitas seperti itu ya. Nah, pertanyaan ini Pak Ketua, sering kali ya, Bawaslu sering kali menekankan pentingnya gitu ya partisipasi masyarakat. Namun bagaimana nih mekanisme konkret Bawaslu dalam mentransformasi komunitas akar rumput ya, komunitas akar rumput dari sekedar pelapor pasif nih menjadi mitra strategis yang memiliki kapasitas seperti detek ini terhadap anggaran, dan juga bagaimana nih Pak Bawaslu ya menjamin bahwa pemberdayaan ini menjangkau kelompok masyarakat yang rentan terhadap politik uang dan intimidasi. Itu pertanyaan pertama ini, Bang. Ada juga pertanyaan yang kedua nih, Bang, yang ingin saya tanyakan juga ya, terkait tentang kita fokus pada pembahasan itu keberlanjutan jaringan gitu ya. Nah, seperti kita ketahui ya, dalam menciptakan ekosistem nih, Bang, pengawasan yang berkeadilan juga seringkali di mana relawan atau juga komunitas pengawas hanya aktif nih, seperti kita ketahui, saat masa kampanye saja gitu. Nah, strategi apa nih kira-kira disiapkan Bawaslu untuk menjaga berkelanjutan seperti jaringan komunitas ini di luar masa tahapan pemilu ya, agar literasi demokrasi masyarakat tetap terjaga dan juga tidak musiman seperti itu. Dan ada satu lagi nih ya, boleh Bang ya,
0: banyak kali nambahnya nih Bang, apa nih Bang,
2: ada nih ya, ya biar lebih lengkap gitu kan, biar ya, masyarakat boleh, biar lebih paham gitu. Nah Bang, ini kan di era disinformasi yang masif ya, peran komunitas krusial kita tahu sebagai agen verifikasi fakta di lapangan. Nah Bang, sejauh mana kira-kira nih Bawaslu akan mengintegrasikan inovasi teknologi atau juga platform digital bagi komunitas ya, agar mereka tuh dapat melaporkan temuan pelanggaran secara lebih cepat, akurat dan juga aman. Ya tentunya itu bisa terlindungi kerahasiaannya atau juga identitasnya, seperti itu Bang.
0: Ya. Baik. Baik, terima kasih Bang Wanda Dirimo. Tiga pertanyaannya nanti dicicil ya sama Bang apa nih, Bang Ripin nih sebagai Ketua Bawaslu Aceh Singkil. Terima kasih Bang Wanda. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Baik, boleh kita cicil nih Bang jawaban apa pertanyaan dari Bang Wanda Dirimo. Silakan Bang.
1: Terima kasih untuk Bang Wanda atas pertanyaan, cukup menarik nih Bang.
0: Iya. Ya,
1: cukup menarik dan cukup berisi
0: iya.
1: dalam pertanyaan-pertanyaannya ya kan. Satu ya,
0: agak iya, kurang jelas lagi. Iya, fokus dan strategis nih, bagaimana mekanisme dalam
1: strategis terhadap komunitasnya.
0: Iya, komunitas tadi Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Wanda. Bawaslu hadir Bang Wanda untuk menjaga strategi komunitas itu. Makanya ini dari jauh, karena jauh masih jauh dalam tahapan ini, supaya kami tidak hanya pas hanya tahap

0: komunitas lokal nih Bang. Yang kedua, bagaimana mengantisipasi penyebaran informasi berbasis AI pada pemilu 2029 nanti Bang. Silahkan Bang, dua pertanyaan aja Bang.
1: Yang pertama,
0: apa saja evaluasi terbesar dari pemilu sebelumnya yang harus diperbaiki komunitas lokal? Dan yang kedua, bagaimana mengantisipasi penyebaran disinformasi berbasis AI pada pemilu 2029 nanti Bang? Silahkan Bang.
1: Betul, terima kasih. Dari Bang siapa tadi?
0: Dengan Bang Tono nih Bang, Bang Tono. Di Kajang.
1: Makanya kita mengevaluasi pemilu yang 2024 itu. Makanya kami menerapkan di untuk pemilu di 2029 supaya dicegah sedak dini, ya kan, tujuannya kan
0: pemahaman
1: komunitas tadi.
0: Tentunya
1: yang kita sampaikan kepada pendidikan pengawas partisipatif, ya kan, tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman kepemiluan yang di 2024, pengennya di 2029 ini minimal lebih sempurna, walaupun tidak sempurna, mendekati sempurna, kan gitu Bang. Sosialisasinya misalkan, sosialisasinya kita akan terus kita genjot, penjagaannya kita genjot, begitu kira-kira Bang. Lebih ekstra lah untuk minimal tidak kalau tidak sempurna minimal mendekati sempurna.
0: Mendekati,
1: ya kan Bang. Ini dia Bang PR yang kedua nih Bang. Karena sekarang sudah ada AI ini ya kan.
0: Betul.
1: Bahkan gambar kita sedemikian rupa ya kan. Lah ini PR kita memang betul di masa-masa kampanye ini
0: betul,
1: Bang.
0: Betul.
1: Di masa-masa kampanye ini cukup rawan ini, betul ya. Ini cukup menarik ini. Ya,
0: betul.
1: Nah, ini PR kami Bang, PR kami coba kami akan diskusikan kepada pimpinan-pimpinan kita provinsi dan RI ini untuk antisipasi dengan adanya AI ini, bahaya ini ya kan. Surat suara bisa
0: penyamaran ya Bang.
1: Penyamaran ya kan. Bisa juga manipulasi data.
0: Manipulasi data.
1: Ya betul, itu sebuah masukan sih bagi kami itu PR Bang. Betul. Untuk antisipasi dengan adanya AI sekarang ini. Bang.
0: Baik Bang, ini ada warga Suro nih Bang, ada Dimas, warga Suro Dimas. Ada pertanyaan nih Bang, strategi edukasi seperti apa yang paling efektif untuk menekan angka golput nih Bang di kalangan pemilih pemula? Strategi edukasi seperti apa yang paling efektif untuk menekan angka golput di kalangan pemilih pemula Bang? Silahkan Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas di Suro.
0: Strategi
1: kita untuk edukasi untuk paling
0: apakah di pemahaman
1: ya kan, menekankan angka golput.
0: Angka golput.
1: Seperti pertanyaan kemarin Bang. Adik-adik mahasiswa itu menanyakan Pak di yang satu ngasih uang katanya. Yang satu ngasih uang juga. Apakah kami harus golput? Ya kan? Berbicara pemilu, saya bilang saya sama berbicara pemilu itu kan perdapil, beda dengan pemilihan bupati.

0: perjuangan itu dalam segi apapun namanya perjuangan tetap pasti adanya lintangan.
1: Iya betul.
0: Ya kan, memiliki lintangan dan perjuangan itu tidak semudah kita bayangkan. Tentunya ada butuh support dan sebagainya. Ya kan. Namanya juga memperjuangkan keadilan pemilu yang bermartabat
1: kan, gitu, ya.
0: Untuk menciptakan apa namanya, menciptakan sosok pemimpin yang akan membangun negeri ini kan, begitu kan kira-kira Bang. Jangan lelah menegakkan keadilan pemilu, sebab keadilan hari ini adalah warisan demokrasi bagi generasi esok. Perjuangan pasti penuh rintangan, namun kita harus tetap kokoh berdiri demi masa depan demokrasi yang berintegritas.
1: Baik, terima kasih.
0: Siap.
1: Bang Haji Samsul Arifin Esa, selaku Ketua Bawaslu Aceh Singkil ya.
0: Siap,
1: yang telah memberi ya petua-petua kita ini mengenai pemilu 2029 dengan topik kita di pagi hari ini, penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas untuk wujudkan pemilu 2029 yang berkeadilan dan demokratis. Baik, terima kasih buatnya pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami di Dialog Perjaringan Sekorwil Aceh di pagi hari ini. Tetap semangat, saya Kiri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Life for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma

0: bilang minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus? Kalau gak sembuh juga? Gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI, for yay info. FYI, for yay info.
0: Pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami RRI Singkil di FM 92,2 MHz. Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsih di suasana pagi hari ini pendengar. Di edisi kerja kami hari Rabu tanggal 15 Juli 2020.

0: 26. Mana podcastnya? Podcast. Baik, saudara pendengar, di pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti podcast kerjasama LKBN Antara dengan materi mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda dengan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
2: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, sehat. Mbak Suwanti, mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
2: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Yeah.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena

0: Tapi kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Ya, ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
1: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya. Betul, danger betul, gitu ya.
2: Danger. Stand by. On the record.
0: Ikan.
3: Menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
4: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
3: Betul.
4: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar.
3: Nah,
4: jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
3: Ada beban pendanaan.
4: Ada
3: di situ,
4: pendanaan
3: ya,
4: yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
3: Okay.
4: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
3: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
4: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
3: Yeah.
4: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
3: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
4: Jadi sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan, apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
3: Gitu.
4: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
3: gitu. Kalau
4: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
3: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
4: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
3: Paling aman.
4: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja, itu mungkin lebih.
3: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
4: Betul,
3: danger
4: betul,
3: gitu ya.
4: Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
3: Oh iya, gitu, betul. Ya. Danger berarti.
4: Saya putih, saya pakainya putih.
3: Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
4: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
3: Betul.
4: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti. Oh, ini nanti yang seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
3: Orang
4: gitu,
3: ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
4: Yang sehat.
3: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
4: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu ada aja. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Nah, terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat, mana sih cara yang paling efektif? Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah? Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
3: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
4: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
3: ada
4: atau juga
3: gitu
4: di satu.
3: Ya?
4: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
3: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
4: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
3: versi
4: atau
3: yang lebih sehat,
4: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan. Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa, masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
3: Oke. Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang nggak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu. Walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di-screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu, Pak Menteri, untuk meningkatkan layanannya.
4: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
3: Kecemasan, ya.
4: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Hmm. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
3: nggak
4: bisa tidur, nggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan. Dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
3: Betul.
4: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
3: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog, dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
4: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
3: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
4: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang, kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
3: Keluarga. Ada SKB begitu ya.
4: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama mereka. Karena kalau ini yang enggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdasmen, ya. Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh, jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Itu juga ada taraf-tarafnya.
3: Oke, okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
4: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin begitu.
3: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
4: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular, paling cepat penularannya.
3: Mudah penularannya.
4: Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
3: Ke berapa orang, betul.
4: COVID itu di awal-awal 3-4. Mm-hmm. Ya, pada waktu Omikron sempat tinggi.
3: Ini jadi 8-an. Nostalgia loh.
4: Ya, ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow, ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
3: Baru lebih banyak, berapa bulan?
4: Baru berapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
3: Ulang artinya anak-anak yang
4: jadi
3: sudah.
4: Jadi dia sudah kena apa enggak, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
3: Vaksin lagi ya.
4: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
3: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
4: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
3: Betul.
4: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
3: Yeah.
4: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
3: Betul.
4: Campak itu bisa menyebabkan kematian.
3: Pula.
4: Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
3: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
4: Banyak.
3: Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
4: untuk mau memvaksinasi anaknya.
3: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
4: Nah itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita, dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step, tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh mau minum, di scan, masuk. Oh saya minum merah, merah itu bukannya nggak boleh loh? Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu item-item apa ijo. Boleh nggak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ini matcha latte nya sekali aja merahnya, itu
3: gulanya
4: boleh.
3: udah cukup.
4: Itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA, jangan ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
3: jadi
4: digunakan,
3: jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
4: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
3: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara On The Record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
4: Ya.
3: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kita nantikan Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
2: Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Kirim kepada dari Umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo yang bisa dengan gol.

0: ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
1: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
0: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
1: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bermudara, Menteri.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya memang perlu saya terus keep it up terus itu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga. Ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu. Tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah. Karena pemain-pemain muda kan pasti jauh.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Perprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Proprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya keluar, saya bawa atlet kalahnya apa-apaan kalahnya ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada, nah perlawanan itu masih ada, yang skornya jumlah kali 10-2 banyak, minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan, sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan ada kita yang kita harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya, armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti

0: Sudah ada sejumlah topik menarik yang sudah akan sudah dipersiapkan dan juga akan dibahas bersama rekan saya di ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
1: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai RUU perampasan aset yang buka peluang partisipasi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset. Ia menepis anggapan bahwa DPR menolak pembahasan RUU tersebut, dan Habibur Rahman juga menyebut bahwa Komisi 3 memaksimalkan partisipasi dusun RUU tersebut, dan ia juga menyebutkan bahwa RUU perampasan aset merupakan produk undang-undang baru, bukan revisi undang-undang. Nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog KPK dengan topik pariwara anti korupsi, bukan lomba mencari daerah terbaik, tetapi gerakan mengajak setiap daerah menjadi lebih baik. Nanti bersama narasumber Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif, yang akan hadir langsung ke studio Pro 3 RRI siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Lalu sore nanti kami juga hadirkan dialog bersama Human Initiative dengan topik Ride for Indonesia, Pedaling Home for Every Child, bersepeda 4.000 km untuk apresiasi mimpi anak Indonesia, dengan dua narasumber sebagai riders, yaitu Dr. Kairunisa dan juga Mutia Wulandari. Keduanya akan hadir juga sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di studio Pro 3 RRI. Dan kami juga akan menghadirkan berbagai kemeriahan Piala Dunia 2026 dan update penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun berpartisipasi dengan mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Ya, itu tadi topik-topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini. Selain tadi sudah dimulai dengan dinamika olahraga siang, saat ini saya akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain terkenal dengan potensi padinya, Kabupaten Sumbawa juga merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah. Bahkan bawang merah juga menjadi salah satu potensi pertanian unggulan di Kabupaten Sumbawa. Selengkapnya bersama dengan Randi Pratama dari RRI SPBima.

PTS yang berada di Desa Serading, Kecamatan Mulihilir, Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini menjadi salah satu pusat penanaman bawang merah di Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu potensi selain padi. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan.

1997 sebelum menetap tangi di Sumatera. Adam pernah membudidayakan bawang merah di Bima hingga sejumlah kabupaten di Pulau Jawa. Sementara di Kabupaten Sumbawa sendiri, ia telah menggeluti usaha tani bawang selama kurang lebih 16 tahun. Menurut Adam, menghasilkan bawang merah yang berkualitas tidak hanya bergantung pada proses penanaman. Ketekunan dan keuletan menjadi kunci utama. Setelah dipanen, bawang segar harus dijemur selama sekitar 10 hari. Proses pengeringan itu kembali dilakukan setelah bawang diikat.

0: sumpah hadap hasil panen.
1: Sudah mulai dari kecil sampai sekarang, dari tahun

0: satu kali panen. Kini dengan luas lahan yang sama, hasil panennya hanya berkisar 6 ton.
1: Makanya yang jual obat juga sudah banyak yang tidak sesuai dengan peredaran. Karena obat ini sudah naik terus. Tidak sekali setahun, bahkan dua kali setahun naik obat ini.
0: Karena itu, Adam berharap para distributor dapat menyediakan obat-obatan pertanian yang benar-benar berkualitas dan sesuai standar. Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani bawang, mulai dari pengawasan peredaran sarana produksi pertaniannya hingga pendampingan bagi petani.
1: Ini tidak maksimal panennya, tidak...

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Selamat menikmati. Mangu.

Ini pendengar, lagu-lagu masih akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda untuk edisi hari ini ya, hari Rabu nih, tanggal 15 Juli 2026. Anda juga masih ditemani saya Wahyu Setianingsih. Dan informasi juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda di siang hari ini, pendengar, yang kami harap ya informasinya masih akan terus kebersamaan kita di edisi hari ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar, siang hari ini cuaca terpantau masih cukup baik ya untuk Singkil Utara, khususnya ada sedikit mendung ya, tapi kita harap sih nggak hujan ya cuacanya ya, mendung-mendung aja. Karena barangkali siang hari ini Anda masih beraktivitas ya di luar ruangan, atau mungkin ada juga Anda yang saat ini sedang berlalu lintas ya dengan kendaraan sepeda motor gitu ya. Dan mungkin juga untuk Anda saat ini yang lagi mengantri di SPBU terdekat. Nah, memang beberapa hari belakangan ini pendengar kita kembali nih ya, kembali dilanda kelangkaan BBM jenis Pertalite, jenis solar ya. Enggak tahu kenapa ya, kenapa alasannya katanya sih baik-baik aja gitu, tapi nyatanya di lapangan antri panjang gitu ya. Nah, semangat untuk Anda yang mengantri pendengar, semangat juga untuk Anda yang saat ini ya sedang mengantri ya. Tapi kan kalau kita berbicara masalah BBM, apalagi jenis ini ya, jenis solar ya, beberapa waktu lalu kan pemerintah sudah meluncurkan gitu ya bahan bakar jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau yang disebut dengan B50. Tepatnya pada Kamis tanggal 9 Juli 2026 ya. Dan ini dinilai menjadi keputusan yang berani yang patut diapresiasi setinggi-tingginya. Bukan sekedar inovasi teknis ya di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Nah, seperti yang diketahui, selama bertahun-tahun ya, Indonesia itu ketergantungan pada solar konvensional berbasis minyak bumi. Dan ini menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Nah, saat ini pendengar, melalui B50 Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. Nah, B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Nah, dampak besar dari kebijakan yang diambil, pendengar, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Sudah pasti ya, meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Nah, bagaimana? Apakah Anda yang punya ladang sawit, pendengar, harganya bagus saat ini TBS-nya? Ya, kami harap benar ya, karena memang permintaan yang tinggi tadi. Nah, jadi ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global yang selama ini mungkin ya memang berpengaruh gitu ya. Dan inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi di akar rumput. Nah, yang kedua, pendengar, yaitu penguatan ketahanan energi, di mana Indonesia adalah negara yang besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Nah, dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit ini, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Nah, penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Nah, di sisi lingkungan, pendengar, B50 juga membawa harapan baru, di mana kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan ya, tetapi juga soal keberlanjutan. Nah, dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Dan langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini tentunya memerlukan eksekusi yang sempurna. Sudah pasti kita sebagai masyarakat ya semuanya berharap ya kepada pemerintah melalui kementerian terkait untuk melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program memang harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Nah, masyarakat tidak ingin program yang bagus ini ya terhambat oleh masalah distribusi misalnya seperti yang kita alami saat ini gitu ya. Terus mungkin ada kendala teknis mesin ya, karena kita kan baru mencoba nih ya, jadi kita nggak tahu sebenarnya aman tidak untuk mesin kita. Nah, itu yang harus diberikan apa ya, diberikan kepastian lah gitu ya. Ataupun ada praktik-praktik yang tidak efisien ya, bisa jadi. Nah, jadi manfaat B50 ini memang harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Semuanya kita berharap mendapatkan manfaatnya dari ini ya, dari B50 ini, pendengar.

la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan

0: mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

hatinya, "Wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam."

adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brasil. Brasil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu. Seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sublu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi Rabu tanggal 15 Juli 2026 bersama saya Wahyu Setianingsih.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Sengketa lahan di Subul Salam, warga minta intervensi presiden. Camat Penanggalan larang warga bakar kebun sembarangan. Siaran ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Sengketa lahan di Subul Salam, warga minta intervensi presiden. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Ini masyarakat, Bapak Presiden hari ini tertindas dan diserobot dan dirampas oleh salah satu PT Alis yang tidak punya pri kemanusiaan.
2: Ratusan kepala keluarga di 5 desa kecamatan Runding Kota Subul Salam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Subul Salam Dapil Kecamatan Runding. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian.
1: Masyarakat, Bapak Presiden hari ini tertindas dan diserobot dan dirampas oleh salah satu PT Alis yang tidak punya pri kemanusiaan. Lahannya yang tidak luas, hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas.
2: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa, dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi, Bawaslu Aceh Singkil menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif di Aula Kantor Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah. Kegiatan diikuti oleh 40 peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pendidikan pengawas partisipatif diselenggarakan sebagai wadah pembelajaran bagi peserta untuk memahami tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas pemilu dan pemilihan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mengawasi setiap proses demokrasi secara mandiri, objektif, dan bertanggung jawab. Ketua Bawaslu Aceh Singkil Samsul Arifin dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Melalui pendidikan ini, pihaknya berharap lahir pengawas-pengawas partisipatif yang memiliki pengetahuan, kepedulian, dan keberanian untuk mengawal setiap tahapan demokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pendidikan pengawas partisipatif ini dibuka langsung oleh anggota Bawaslu Provinsi Aceh, Sapwani SHMH, selaku Koordinator Wilayah Aceh Singkil. Dalam sambutannya, ia mengatakan pendidikan pengawas menjadi mitra strategis Bawaslu Aceh Singkil ke depan, menegakkan pemilu yang demokratis, berkeadilan, dan berintegritas. Kegiatan pendidikan partisipatif ini dikoordinator oleh Divisi Hukum Pencegahan Humas HP2H Ismail Angkat SIP MIP sekaligus menjadi narasumber yang menyampaikan tema teknis pengawasan berbasis digital. Sementara H. Syamsul Arifin pembawa tema penguatan jaringan pengawas dan komisioner lainnya, Tamsir SPD membawa tema penanganan pelanggaran. Seluruh peserta mendapatkan berbagai materi, diantaranya mengenai tugas dan fungsi Bawaslu, pengawasan partisipasif, mencegah pelanggaran, penanganan pelanggaran, serta pentingnya menjaga netralitas dan etika dalam pengawasan pemilu. Anda masih bersama kami dalam buletin berita siang hari ini. Camat Penanggalan larang warga bakar kebun sembarangan. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Kita juga minta kepada baik pengendara ataupun masyarakat agar membuang puntung rokoknya itu jangan sembarangan.
2: Camat Penanggalan Cari Dengan Bancin mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran kebun secara sembarangan di tengah cuaca yang ekstrim. Langkah antisipasi itu diambil mengingat suhu udara di wilayah Kota Sebusalem belakangan ini bertahan di atas 30 derajat Celcius yang memicu kondisi lahan menjadi sangat kering. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan sebab wilayah Kecamatan Penanggalan masih didominasi oleh kawasan hutan luas yang sangat rentan terhadap rambatan api. Insiden nyata baru saja terjadi di kawasan Kedabuhan Kecamatan Penanggalan pada Senin kemarin, di mana api sempat melahap sebagian lahan hutan di sana. Beruntung satu unit armada pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Sebusalem segera dikerahkan ke lokasi sehingga api berhasil dijinakkan sebelum meluas ke pemukiman.
3: Kita tentunya sangat menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara pembakaran. Karena di situasi cuaca ekstrim ini, tentu itu sangat rentan terjadinya kebakaran di wilayah Kota Sebusalem.
4: Di Kecamatan Penanggalan sendiri masih luas ya Pak untuk kawasan hutan ini Pak?
3: Di Kecamatan Penanggalan sendiri itu masih cukup luas ya untuk kawasan-kawasan yang memang belum dibuka untuk lahan. Artinya masih banyak pohon-pohon yang cukup tinggi. Kita juga minta kepada baik pengendara ataupun masyarakat agar membuang puntung rokoknya itu jangan sembarangan karena kita ketahui kalau musim panas seperti ini itu tentu tanaman-tanaman seperti rumput itu akan mengering dan mudah terbakar.
2: Cari Dengan Bancin juga menegaskan bahwa tindakan membakar lahan untuk tujuan pembukaan kebun sangat tidak dibenarkan, terutama pada musim kemarau seperti ini. Selain itu pihak kecamatan juga berharap kesadaran kolektif masyarakat meningkat demi mencegah terjadinya kebakaran hutan, kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa depan. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia
6: Barat. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk siang hari ini. Saat ini kita sudah memasuki program Pro Dangdut. Lagu-lagu dangdutnya hadir ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga kami sapa Anda pendengar yang ingin bergabung merequest lagu dangdut favorit Anda di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558.

0: Baik, kita sapa penelpon kita siang hari ini. Halo.
1: Halo, selamat sore. Datang deh. Terang apa ini?
0: Lagu dangdut, pro dangdut.
1: Oh, dangdut ada kisah.
0: Iya, dengan Ella.
1: Iya, Kak.
0: Apa kabar?
1: Kayak Kak, di situ Kakak, di mana kabar Kakak?
0: Kabarnya di sini juga baik, Ella. Gimana aktivitasnya?
1: Oh, apa? Cuacanya lagi menyala.
0: Iya, sama juga di sini pun menyala.
1: Itu juga.
0: Beh, panas sekali pun.
1: Iya, lagi diapain di rumah, panas juga.
0: Ah, kayaknya di mana-mana aja bes rondo di dalam rumah aja pun tetap kepanasan ya kan?
1: Iya. Masak juga Kak. Udah makan siang Kak
0: Udah tadi.
1: Iya ya.
0: Ella mau request lagu dari siapa siang hari ini?
1: Apalah lagu ini ya, kepanasan ini ya.
0: Apa tuh?
1: Yang mana lagu? Rana ada.
0: Apa judulnya?
1: Ini aja lagi bikin kakak, satu bantal dua kepala aja ya.
0: Satu bantal dua kepala, oke, boleh salam.
1: Udah ada yang naik Kak?
0: Belum, ini baru penelpon perdana ya.
1: Oh iya ya, salah-salahnya pertama untuk kakak lah ya. Kakak banyak minum air putih kakku. Untuk Nosami, untuk Randy, doa tanpa nih, untuk Cinta, untuk Erna, apa lagi ya, untuk semua aja lah ya Kak.
0: Baik, itu aja.
1: Selamat siang ya Kak.
0: Ya, selamat siang.

0: Baik, halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Oh, padalah kita.
0: Dengan Bang Nosa.
1: Lika Nosa.
0: Ah, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah Kak, tadi ke pajak karena gelombang Rabu hari pajaknya.
0: Oh, di sana hari Rabu ya?
1: Iya. Iya, Kak.
0: Oh, berarti sama kayak di Rimo. Kami di sini di Rimo hari Rabu juga.
1: Iya. Sama lah berarti ya.
0: Iya. Bang Nosa, siang hari ini mau request lagu dari siapa nih Bang Nosa?
1: Mutiara Hidup Kak, dari Pak Haji Roma Irama.
0: Oke, baik. Salam-salamnya.
1: Buatnya kakak penyiar, mudah-mudahan sehat. Terus ada Kak Hela, ada Kak Tinta, ada Andre Tumangga, Pak Rahmadi, Kak Ayu, Kak Yerna, Putra Nangkoda, Bang Sobak, ada Bang Hombing, Pak Mai, ada Putra Nangkoda, Mama Lolo, ada buat semua Kak ya. Nah, dalam kompak lewat udara, mudah-mudahan kita bisa jumpa lewat udara.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Masih kami tunggu untuk partisipasi selanjutnya di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum Kak Nana.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Apa kabar Erna? Kabarnya di sini juga baik. Erna lagi sibuk apa siang ini?
1: Lagi denger konser.
0: Oke, baik. Mau request lagunya dari siapa nih Erna?
1: Lagu Tuhan. Soalnya dia ada di dekat.
0: Lagu apa judulnya?
1: Apa kak? Yang judulnya Cinta Suci. Soalnya itu lagu kesukaan dia kak.
0: Oh gitu. Dia ini siapa sih?
1: Yang pernah saya udah sepuluh tahun yang lewat kak.
0: Waduh, lama kali ya. Apa nggak udah kadaluarsa?
1: Masalahnya jumpa pula setengah jalan.
0: Aduh, jangan ini ya, jangan sampai apa CLBK. Oke lah, baik.
1: Enggak, kak.
0: Nanti kita hadirkan ya. Salam-salamnya untuk siapa ini? Halo. Waduh, terputus. Gak terlalu dengar tadi salam-salamnya untuk siapa ya. Mungkin nanti bisa lah dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp aja salam-salamnya. Nanti lagunya kita hadirkan ya. Untuk penelpon lainnya nanti kami akan sapa Anda kembali. Pendengar, kita rehat sejenak setelah 3 lagu berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Namun kembali kami akan sapa. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Kami persilakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung untuk program Pro Dangdut siang hari ini. Baik, untuk Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau WhatsApp, silakan Anda kirimkan pesan singkat Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

program Pro Dangdut untuk siang hari ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar, masih ada segmen terakhir kali ini. Ya, akan coba saya sapa Anda di line teleponnya 0823-7295-5892 dan juga di WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Nah, karena waktunya gak banyak lagi, jadi untuk Anda yang ingin bergabung, buruan pendengar ya, kami tunggu partisipasinya hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, halo.
1: Mbak Neng.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut kita.
0: Apa kabar Pak Mei?
1: Baik, semangat.
0: Semangat ya Pak Mei. Lagi sibuk apa siang hari ini Pak Mei?
1: Udah mau kerja nih Mbak Neng.
0: Mau kerja ya. Biar semangat kerjanya Pak Mei. Ditemani lagu dari siapa ini?
1: Dari Evita Malaya, Nolong Song.
0: Oke, baik. Salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Neneng, semangat selalu, jangan lupa bahagia.
0: Iya.
1: Buat Nusa Mani, buat Aldo Parawati, buat Legreman, Bang Rendi Ella, Masoy, Bang Windu, Sober, Malolso. Buat semua yang lagi dengar, Mbak Neneng ya.
0: Baik, itu aja.
1: Ya, makasih Mbak Neneng.
0: Ya, sama-sama.

kami tunggu. Silakan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-555.

0: Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 14.57 menit. Kami cukupkan untuk lagu-lagu dangdut di siang hari ini karena waktu kebersamaan kita juga sudah usai. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung merequest lagu dangdut di program Pro Dangdut siang hari ini. Pendengar, sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan

0: Ya, selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar dan nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat ya, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Dan tentunya ada door prize yang menarik juga nih dari para mitra, dan ada bazar UMKM-nya juga ya, pasti seru ya. Ingat ya, debar dan nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: Pro 1 Banda Aceh.

Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada yang masih stay bersama kami di 92,2 MHz, atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana sore, sore yang begitu cerah, tepatnya di hari ke-15 bulan Juli 2026. Sore yang begitu cerah, saya Aryani akan terus menemani sore Anda selama 5 jam ke depan yang nantinya berakhir tepat pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Baik pendengar, saya akan berbagi informasi tentunya di suasana sore hari ini. Sekda 10 Salam perintahkan Inspektorat Tagih Temuan BPK sejak tahun 2019. Pemerintah Kota 10 Salam secara resmi menunjuk inspektorat untuk menindaklanjuti dan mengeksekusi rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh. Langkah tegas ini diambil untuk menertibkan administrasi keuangan daerah yang mencakup temuan dari tahun anggaran 2022, 2023, 2024 hingga 2025, bahkan menyisir temuan lama sejak tahun 2019. Sekretaris Daerah Kota 10 Salam, Asrul Asasani, saat ditemu RRI di meja kerjanya pada Selasa 14 Juli 2026 menyatakan bahwa instruksi pembentukan tim penagihan melalui inspektorat ini merupakan perintah langsung dari Wali Kota 10 Salam, Rashid Bancin. Upaya tersebut mentitik beratkan pada percepatan pengembalian kerugian daerah, baik yang dibebankan kepada organisasi perangkat daerah, pihak ketiga atau rekanan maupun secara perorangan. Asrul menegaskan bahwa seluruh instansi dan dinas terkait harus bergerak cepat dan tidak menunda penyelesaian kewajiban administrasi ini. Pihaknya mengaku telah menginstruksikan inspektur selaku kepala inspektorat agar segera menyurati dan menandatangani langsung pihak-pihak yang memiliki kewajiban pengembalian atas temuan lembaga audit negara tersebut. Ya, pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil sore ini,

0: Kegiatan dan aktivitas Anda berjalan dengan baik ya. Baik, kita sapa kembali di belakang Mbak Ella, ada siapa? Halo, selamat sore Denang Daerah.
1: Mbak Riani.
0: Apa kabar ini warga Parlitan?
1: Baik, selalu.
0: Baik, cuacanya gimana sore hari ini di sana?
1: Cerah banget.
0: Cerah banget juga, baik. Kalau gitu suasana sorenya mau dihibur lagu siapa ini Pak Mei?
1: Dari Lembah saya.
0: Apa itu?
1: Rio Masuma. Judul Dosa.
0: Dosa?
1: Iya, udah kebanyakan.
0: Waduh, kalau udah banyak dosa udah boleh tobat nih ya.
1: Iya, tobat ini.
0: Mau disalam buat siapa lagunya ini Pak Mei?
1: Pertama buat Mbak Ariani. Lalu Ani, Alto, Kelebeman, Bang Renki, Mas Roy, Bang Win, Sober, Malah, buat Ayuan si Bungus, buat semua yang lagi dengar aja lah ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ming.

Baik, pendengar, sore kita diawali tadi dari Kabupaten Bapak Barat dan sekarang dari Desa Parlitan ini ya, pendengar ya. Ada Pak Mei di suasana sore hari ini yang juga sudah bergabung bersama kita di sore ceria Denang daerah Singkil. Bagi Anda masih terus kami nantikan, warga Sidikalang, warga Bungus, warga Kuta Tinggi, warga Aceh Selatan, dan ada juga warga Sulawesi nih ya, yang biasanya ada Bang Nasrul juga di sore hari ini. Salam sehat buat warga Sulawesi, mudah-mudahan aman semua nih ya. Dan yang spesialnya buat warga Aceh Singkil di sore hari ini, mudah-mudahan semuanya aman damai ya. Kegiatan Anda juga sudah selesai semua di sore hari ini. Anda mungkin yang sedang di perjalanan di sepanjang sore hari ini, untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada dalam mengendarai kendaraan Anda ya, terutama di jalanan yang mungkin rawan kecelakaan akibat kondisi jalan yang kurang bersahabat atau kondisi jalan yang rusak banyak berlubang ataupun bergelombang ya. Jadi untuk lebih berhati-hati, utamakan keselamatan Anda dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Anda di sepanjang sore hari ini.

Baik pendengar, sepertinya belum ada yang bergabung. Langsung aja kita hadirkan dulu lagu yang Anda request ya. Di suasana sore hari ini, Cincin Belah Rotan dari Tanah Papa kami hadirkan untuk Mbak Ella di Papa Barat.

Baik pendengar, kami sapa kembali bagi Anda yang bergabung di suasana sore hari ini di sore ceria di Nang Daerah Singkil ya. Dan tentunya lagu-lagu daerah pilihan Anda akan kami hadirkan sesuai nanti Anda yang bergabung sesuai dengan permintaan Anda ya pendengar ya di 92,2 MHz. Denang daerah ini akan kami hadirkan hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti tepat pada pukul 17 kita akan mengikuti lintas 17.

0: Pendengar, kami break lagu-lagu hiburannya di pukul 17. Kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas Skor Wil Aceh.
1: Dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan warga antusias. Informasi lainnya, Iliza serahkan satu unit kendaraan operasional bagi guru Lam Teba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Assalam Uin, Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar RRI Banda Aceh, gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan masyarakat Banda Aceh meramaikan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira, bioskop keliling, dan dengar bareng di halaman kantor RRI Banda Aceh pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi ruang hiburan sekaligus ajang kebersamaan bagi masyarakat ini dihadiri ratusan warga yang antusias menyaksikan pertandingan bola gembira antara Prancis dan Spanyol. Ketua DPRK Kota Banda Aceh Irwan Syah turut hadir dan membaur bersama masyarakat dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif RRI Banda Aceh yang menghadirkan hiburan gratis dan menjadi wadah mempererat silaturahmi antar warga.
2: Terima kasih untuk RRI sudah gelar turnamen nonton bareng ini, dan katanya RRI besok buat lagi.
3: Yes.
2: RRI besok buat lagi bagi fans Argentina dan Inggris. Ya udah, datang malam besok.
3: Sampai seni, nah, sampai final.
2: Sampai ke babak perebutan 3 dan perebutan juara 1 final.
1: RRI Banda Aceh tidak hanya menggelar nonton bareng pada pertandingan Prancis melawan Spanyol. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan selama rangkaian turnamen, yakni pada 16 Juli untuk pertandingan semifinal, 19 Juli perebutan tempat ketiga, dan 20 Juli untuk laga final. Melalui kegiatan ini, RRI Banda Aceh berharap dapat menghadirkan ruang hiburan yang positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan pendengar. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana mempromosikan karya-karya sineas Aceh kepada masyarakat luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sanudin Jamal, menyerahkan satu unit kendaraan untuk operasional para guru di Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Selengkapnya, dilaporkan Tisi Maulida Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyerahkan satu unit kendaraan bantuan Yayasan Iliza Center untuk operasional para guru yang mengabdi di Kemukiman Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Iliza berharap bantuan dapat memudahkan perjalanan dan mendukung aktivitas belajar dan mengajar di daerah terpencil. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para guru karena selama ini tidak memiliki kendaraan operasional yang layak.
5: Bantuan dari pribadi kami, jadi agar bisa meringankan beban dari para guru di Lam Teba, ya kami tahu perjuangannya sangat susah. Selama ini tidak memiliki kendaraan yang layak, walaupun ini juga belum begitu mungkin sesuai harapan, tapi inilah yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan diterima dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu para guru dan bisa mempercepat bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan pendidikan yang baik di Lam Teba.
4: Menurutnya, pendidikan yang baik harus dapat dirasakan oleh seluruh anak di berbagai wilayah. Adapun ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, Agar ketersediaan beras di Kota Losmawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Maimun Akbar.
6: Ketersediaan beras di Kota Losmawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, harga beras di sejumlah pasar dilaporkan mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Sprindakop dan UKM Kota Losmawe, Nelvia Surimeina mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan gabah dari petani. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga gabah di tingkat penggilingan hingga akhirnya memenuhi harga beras di pasaran. Meski terjadi kenaikan harga,

0: tahun 2026 dan akan mewakili Lok Sumawi ke Duta CBP Rupiah tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Anita Dayana.
1: Perjalanan panjang sejak Mei 2026 akhirnya mengantarkan Ajwar Anas meraih juara 1 Duta Guru Cinta, Bangga, dan Paham CBP Rupiah tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Lok Sumawe. Guru Matematika Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe itu berhasil menjadi yang terbaik setelah melewati serangkaian seleksi ketat. Kompetisi tersebut menguji kepengetahuan peserta tentang CBP Rupiah, kemampuan public speaking, aktivitas dalam ciptakan media pembelajaran hingga personal branding. Kepada RRI, Anas mengatakan proses seleksi dimulai sejak Mei 2026 pada tahap awal. Seluruh peserta diminta mengirimkan video perkenalan diri untuk dinilai kemampuan public speaking sebelum akhirnya disaring menjadi 20 finalis. Para finalis kemudian mendapatkan pembekalan dari Bank Indonesia dan kembali mengikuti seleksi dengan membuat inovasi media pembelajaran. Peserta juga diminta menunjukkan cara mengajarkan nilai cinta, bangga, dan paham rupiah kepada murid secara kreatif dan mudah dipahami. Dari tahapan tersebut kemudian terpilih 10 besar untuk tampil pada grand final. Pihak yang diminta melakukan pitching atau mengajar langsung di atas panggung selama 4 menit sebelum disaring kembali menjadi 6 besar, kata Anas.
2: Nah, setelah 20 finalis terpilih, kemudian diberikan pembekalan oleh Bank Indonesia. Setelah itu dilakukan seleksi kembali di mana Bank Indonesia meminta peserta untuk membuat inovasi media pembelajaran untuk mengajarkan cinta, bangga, paham rupiah kepada murid. Nah, di situ, selain itu juga diminta mengirimkan video cara kita mengajar CBP rupiah itu sendiri. Nah, di situ baru diseleksi hingga terpilih 10 besar. Setelah 10 besar, kemudian peserta diminta menyampaikan pitching atau mengajar langsung di atas panggung grand final gimana cara mengajarkan CBP rupiah dalam waktu 4 menit. Nah, setelah itu jadi terpilih 6 besar. 6 besarnya kemudian dilakukan kembali pitching mengajar topik CBP rupiah secara acak dipilih, kemudian yang terbaik baru mendapat juara 1. Nah, penilaiannya sendiri itu ada 3 komponen. Yang pertama pengetahuan tentang CBP rupiah, yang kedua ada public speaking, yang ketiga ada personal branding. Untuk nasional sendiri harapannya semoga bisa menjadi juara kembali dan bisa memberikan yang terbaik untuk Bank Indonesia Lok Sumawe.
1: Dari tahapan akhir tersebut, Ajwar berhasil tampil sebagai peserta terbaik dan meraih juara 1. Keberhasilan itu sekaligus mengantarkan Anas mewakili wilayah kerja KPWBI Lok Sumawe pada ajang Duta Guru CBP Rupiah tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Anas berharap prestasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, khususnya di kalangan pelajar. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman tentang rupiah sebagai alat pembayaran sekaligus simbol kedaulatan bangsa. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, agar siswa tidak lagi berenang ke sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengerahkan mobil Trantip Kecamatan untuk angkutan siswa dari Desa Cangai ke Desa Jambak. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
3: Siswa dari Kampung Cangai yang biasanya berenang menyeberang sungai untuk ke sekolah kini sudah dimobilisasi kendaraan. Sejak hari pertama sekolah 13 Juli 2026, siswa SDN Alulu dan SMPN 3 Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat sudah diantar jemput mobil jenis pick-up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI menyampaikan, upaya ini sebagai solusi alternatif jangka pendek. Pemkab Aceh Barat mengerahkan mobil kecamatan melakukan mobilisasi siswa setiap hari.
4: Berdasarkan instruksi Pak Bupati, pada hari ini dan mulai dari kemarin, Pak Bupati telah memfasilitasi anak-anak kita dari Cangai untuk dimobilisasi dengan menggunakan mobil Trantip dari Kecamatan Pantai Cermen untuk diantarkan dari Kampung Cangai ke lokasi sekolah SD yang ada di
3: Pemerintah Aceh Barat juga berencana melakukan relokasi SDN Alulu.

0: Karena sebagian konstruksi sudah rusak saat bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025 lalu. Meski kondisi mobil sudah agak keropos, namun semangat anak-anak tetap terlihat. Mereka tidak ragu-ragu menaiki mobil pickup warna hitam yang tidak beratap dan tidak ada pengaman layaknya bus sekolah. Kondisi medan jalan yang sulit serta kondisi mobil yang banyak kendala membuat T. Sulaiman, sopir mobil, was-was membawa 24 orang siswa di belakang mobil sejak hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Menurut T. Sulaiman yang merupakan kepala desa Cangai ini, mobil ini menjadi solusi alternatif jangka pendek siswa dari kampung Cangai yang bersekolah ke desa Jamba. Mereka sudah tidak diperbolehkan menyeberang sungai saat akan ke sekolah.
1: Ini cuma baru 2 hari karena ingin dicoba arahan Pak Bupati kemarin dikasih mobil. Karena mobil ini sudah kami coba 2 hari ini ada kendalanya. Di mana kendalanya? Karena kami harus menyeberang sungai di Kurung Lawit lagi. Kalau mobil trantip ini memang nggak bisa pakai, bukan nggak bisa sama sekali. Kalau musim kemarau belum bisa. Kalau musim hujan memang sama sekali nggak bisa pakai. Yang pertama karena jalan licin, yang kedua di berang sungai kami sebelahkan.
0: Dalam satu lingkungan sekolah ini terdapat 2 jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Pada saat bersamaan juga tim Kita Bisa bersama relawan mengenakan rompi Kemendikdas berkunjung dengan serangkaian kegiatan. Fania Kamada sebagai head of partnership Kita Bisa menyampaikan, berdasarkan pengamatannya, sekolah tersebut sudah layak dan harus segera dibangun dan direnovasi ulang.
2: Bantuan sekolah lain?
3: Kalau berdasarkan yang kami temui di lapangan, tentunya sangat layak ya, Pak, ya, untuk dibangun dari kondisi yang kami temui, baik itu dari sisi ruang kelasnya karena masih berbagi, terus juga dari sisi aksesnya gitu. Jadi ya harapannya kita bisa saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mempercepat prosesnya.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai merehabilitasi jembatan penghubung dari Kampung Cangai menuju Kampung Jamba dan juga sebaliknya, di mana juga terdapat 2 sekolah di daerah setempat. Proyek ini dikerjakan CV Melati dengan nilai kontrak 990,8 juta rupiah yang dimulai 3 Juli hingga berakhir pada 29 November 2026. Anwar Yunus melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Aceh Barat memberikan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah dalam rangka masa ta'aruf murid madrasah di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah yang digelar dalam rangka Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat Mulyani hadir sebagai pemateri dan memberikan edukasi kepada sekitar 210 murid baru mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan. Dalam pemaparannya, Mulyani menegaskan bahwa praktik bullying dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga semangat belajar peserta didik. Karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki komitmen bersama untuk menolak segala bentuk perundungan. Selain menyampaikan materi edukasi, Mulyani juga mengajak para siswa untuk berperan aktif sebagai pelapor sebaya apabila menemukan tindakan bullying di lingkungan madrasah. Menurutnya, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh peserta didik. Pada kesempatan tersebut, para siswa turut diberikan brosur edukasi sebagai panduan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan. Sementara itu, perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Barat, Jud Sari Lazuardi, mengatakan bahwa kasus bullying masih ditemukan di berbagai lingkungan pendidikan. Bentuknya tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dapat melibatkan hubungan antara siswa dengan guru maupun pihak lainnya. Karena itu, menurut Jud Sari, edukasi dini perlu terus dilakukan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami agar mampu menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghormati dan mencegah terjadinya perundungan. Kepala MTS Harapan Bangsa Melabuh, Suwandi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Barat dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak dan bebas dari praktik bullying.
6: Suwandi ini memikir sangat bermanfaat dan berguna untuk madrasah maupun sekolah sehingga kita harapkan lewat sounding beliau, bullying akan terbebas di Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih.
5: Pihak madrasah berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kasus perundungan di lingkungan pendidikan Aceh Barat dapat diminimalkan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
4: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana akhir tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Helioga lapor ada 12 ribu hektar lahan kopi masyarakat rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Laporan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke wilayah Gayo kemarin. Dari kerusakan itu, kata Heli, pemerintah membutuhkan 12 juta bibit kopi untuk pemulihan lahan pertanian warga. Bupati Heli melaporkan dari data kerusakan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah membantu 4 juta bibit kopi untuk penanggulangan.
7: Kehadiran Bapak Menteri Pertanian yang kita tunggu sudah lama, Pak. Jadi kami Bupati Aceh Tengah perlu menyampaikan, Pak, 2 hari yang lalu tim Bapak, tim PHU datang ke Aceh Tengah untuk melihat bibit kopi. Di Aceh Tengah, saya menyampaikan kepada tim PHU, kalau ini ada yang salah, tim PHU-nya yang salah. Karena begitu bagus, Pak, bibit kopinya. Bagus sekali. Itu ada 4 juta bibit kopi. Kemudian yang rusak kebun kopi kita ada 12 ribu hektar. Berarti butuh 12 juta bibit lagi, Pak, untuk Aceh Tengah.
2: Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah pusat konsen untuk pemulihan ekonomi petani pasca musibah hidrometeorologi. Menteri Amran juga menyahuti permohonan bantuan tambahan untuk bibit kopi pada tahun 2027.
8: Peningkatan pendapatan bisa 4 triliun. Kita tambah nanti minimal satu kabupaten ini bisa 10 triliun ke depan. Dan insya Allah rakyat sejahtera.
2: Pemerintah katanya juga terus berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor pertanian kopi di wilayah Tengah Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
4: Mendengar, melalui program Polisi Masuk Sekolah, Satlantas Polres Bener Meriah tanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada pelajar. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
9: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Polisi Gusto School dengan memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa baru di SMA Negeri Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 14 Juli 2026. Sosialisasi ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini, sekaligus membentuk karakter pelajar yang disiplin dan taat terhadap aturan di jalan raya. Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eriadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya edukasi kepolisian kepada kalangan pelajar agar memiliki kesadaran dalam berlalu lintas serta mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan sosialisasi yang dilaksanakan dalam momentum MPLS diharapkan dapat membekali para pelajar dengan pengetahuan dasar tentang etika dan keselamatan berlalu lintas sejak memasuki lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Bener Meriah berharap tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang semakin baik di wilayah hukum Polres Bener Meriah melalui meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda dalam mematuhi aturan lalu lintas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai dipadati masyarakat yang berburu kebutuhan anak sekolah. Selain menawarkan harga promosi, bazar tersebut juga menyediakan berbagai perlengkapan lengkap dan program undian berhadiah yang menarik minat pembeli. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: Sejak dimulainya tahun ajaran baru, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai didatangi masyarakat. Berbagai kebutuhan sekolah ditawarkan dengan harga promosi sehingga membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak. Bazar yang digelar sejak pertengahan Juni 2026 menyediakan beragam kebutuhan siswa, mulai dari buku, alat tulis, tas, hingga aksesoris sekolah dengan harga terjangkau. Kehadiran bazar ini menjadi salah satu tujuan warga untuk berbelanja menjelang masuk sekolah. Pemilik bazar Muhammad Dani mengatakan, selain menawarkan harga promosi, pihaknya juga menyiapkan program undian berhadiah sepeda motor. Program tersebut diberikan kepada pembeli yang berbelanja minimal Rp100.000.
2: Satu Muharram, ketika semua alat-alat pelengkapan sekolah dikeluarkan, dibuat bazar, itu mulai ramai. Lakunya satu hari sampai 10-15 juta. Kan tahun lalu dan tahun ini kan promosinya karena ada sepeda motor. Sepeda motornya pembelian setiap 100.000 satu kupon. Kita undi 1 Agustus nanti.
1: Menurut pedagang, produk yang paling banyak dicari adalah buku tulis dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Promosi juga dilakukan melalui media sosial dan siaran langsung untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Sementara itu, salah satu warga Sabang, Aldi, mengaku kehadiran bazar sangat membantu masyarakat. Kebutuhan sekolah dapat diperoleh di satu tempat dengan harga yang lebih hemat.
2: Adanya bazar ini sangat membantu juga dengan promonya. Juga banyak alat-alat tulisnya juga banyak dipromokan di sini kan, jadi sangat membantulah untuk kita cari alat tulis. Kita setiap tahun juga belanja di sini karena apa yang kita cari insya Allah dah lengkap lah, alat tulis, buku atau apa yang kita mau cari insya Allah lengkap di sini.
3: Lumayan dapat kupon dan dapat inilah harga murah juga.
1: Bazar ini diharapkan terus menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah dengan harga terjangkau. Selain memudahkan warga Sabang mendapatkan perlengkapan sekolah tanpa harus keluar daerah, bazar tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas perdagangan lokal pada tahun ajaran baru 2026-2027. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Banda Aceh sore ini

Singkil sore ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana sore. Waduh, walaupun udah sore ya, udah di pukul 17.37, tapi mataharinya masih cukup panas, masih cukup cetar ya untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Mudah-mudahan panasnya membawa berkah dan membawa kesehatan untuk kita semua ya di suasana sore hari ini. Dan mungkin Anda yang masih di perjalanan di sore hari ini, jangan lupa untuk jaga keselamatan dan jaga kesehatan Anda dalam berkendaraan ya. Mungkin Anda juga yang sudah mulai pulang ke rumah, baik itu yang di jalan pulang dari ladang, dari kantor, dari lahan pertanian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya aktivitas Anda udah pada siap semua ya. Dan lagu-lagu hiburannya akan terus kami hadirkan di 92,2 MHz hingga nanti di pukul 18 kita break. Kita memasuki lagu-lagu bernuansa islami, pengajian ayat suci Al-Quran, hingga nanti kemandangan seruan ajan sholat maghrib untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz atau juga di streaming RRI Pro 1 Aceh Singkil.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil sore ini,

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu religi kami hadirkan kurang simak Anda. Dan di pukul 18.23 waktu Indonesia bagian Barat nanti, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kemandangan seruan ajaran sholat maghrib untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya di pukul 18.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ariani mengucapkan selamat sore, selamat menikmati suasana sore Anda.

aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihat.

0: ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: Singkil Malam Ini. Terus 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz. Channel informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

Kece lagi. Berantem ini yang gak penting. Kece lagi. Oh, cek lagi saja. Kece mi.